la kode sai ge ke be jondo ga won do de sem da sira fi ke ta ji ro sorte ta si ke be jondo ge malang da sira fi ke ta ji ro sorte a wi ra ji division national tchadien mam te da mbiri ya si ge ka de si mbere ur kol ke ta tol ta ta ni ke nje de bum ngar nje gi mbay ni ke ji mas ngar chit colonel rondu gais lar per miriam lar bay naomi jima sel timote dagoto françois yike général jima dumbay mbang maji gedeon yike kulara mbay kunja julien mbay na yiku emile mbatna mbay gol ne merci dabalum dabalum yike mathias mbay ndo pasteur ngar tolum julien ngania tonde age tonede age silas pasteur masmia jean Raudum Abraham Mbaye Dom Manasse Ike Benaji Raymond Malang Degundo Nandandor Natna Nawon Kum Konga Ikare Nenan Birkla Yowade Birkla Yowengonde Ke Jiyan Ake Ngokonde Nekwa Noji Dain Dom Tarasum Milka Nekwa Noji Dain Dom Tarasum Milka ni gutu kundo ko dikiti soy na me ko kinji kemet wa dikem be kin jamnat la inga tuji tawe go moy krant mer klayon to na den ngani yete ku eni kinge gutu go malang Evelyn tabe menoji tabe Lucy tabe Casimir tabe malan ni ni kembe ke pari go na ko France ajingar najire sem Jikembe ku Houston tu kuna nke États-Unis te. Nje la jimbaye tonede agu Samson. Mbaire tonede agu. Kazimir iku jele jila jimbaye Jores inji kuna nke France te. Marangde nandem beru klayondo naren koji ku bonga ingin jinkembe ku ndu. Bekiri madana dambu gorebo nama mundu njamena malo gaga kaliwa doma tala farsha madana kusiri u ngonba imanang natin simpir klayuan to awarn ini kento kujo giriko giyan meko ku njikeme to warini kenini kadandejin girku jalata di iglesia ete nimoro siske njamena te Lokwando wa to kam dogutu yang jedubu menggar njigimbai ali karji gashi ni ba robia lise ke gashi kono uni ainge lo yoni lai kari ar de roti ron point ne ndang lai be ko jiku bonga ya nubai ndana guku gururu bai dam kumaro to girko jandom mende Malangnya naun ke kumkongai kerana nan berkelayu adem berkelayu itu nan si singi ni ingat kujeng gak kau dengan kiam dengan mada tadi ke malang. Akeh singi ni garansi kekin jika berkin zaman atlasar dana maju guru maro ubai itu nan negeri batis se. Dijen nuba dengan laybi. Dijo Nuba Martin Nubai Indana Dijo Nuba Martin Nubai Indana Niba Inia Jaun Sede Beaji Maji Ade Nike Dijo Nuba Martin Nubai Indana Nigutu Kondo Samaji Adindo Kutiki Di Mahena Meko Ke di njikame to adi kem lobdal labdan provincial ke kumurate adi nga tuji gomo ikrante nini ari nege kem beke njame na gitla kem dogna ri ke ketet no lokwando tava to ndubo nikinge guto ta de suitan samako niba so ta lise ke amto kuy kono yangi lo yo nila ikari ndoke Ala nengi guto ningtini nanan bisite kumbir kelayu kerang. Nibai kiam dog narik no jite kete no. Nuba ada nuba kotel ta kadu kortai do nuba tenggandang.
berkata tol ta te awe pak gir kujarata.

ni ano bay dunia dan perta ni nari siji ade jugo bangke tatol tate kokun gan bangke bangiam tega kokun ni nawi kokun doi kokod ana dia kuto gigi ngiara gambat ni ali ali dunia dan perna nai dan gigi kundo muda ka kada woi kabin teknik yarnaiv de bamsi ni ke regisseur d'antenne nationale fa micro bay Lionel nomen ngar ni nawa sisi made tajiro sort bola do bangom je dingaina virita jiro sort ta indai kon kere torosite sokku